0: Ayebu rimwe ku murongo wa gatatu haravuga ngo itunga giwe ryari ntama ibihumbi ndwi n'ingamiya ibihumbi bitatu.
1: Urakoze cyane.
0: Ninka igihumbi zirima n'indogoba zibyara amajana atanu n'abahinda mu rugo benshi cyane. Nuko muntu yaruhambaye gusumba abantu bose biburasirazuba.
1: Urakoze cyane. Muntu uri kuranyumviriza ndiko ndagushikiriza rino jambo rivuga ngo agape. Rero agape nurukundo Imana ishobora kuba yo gukunda. Nurukundo Imana idukunda itarobanuje amavuta, itarobanuje kubutoni.

rirambira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamafasha abantu aho bisigaye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo.

murakoze cyane barimo kumutwumviriza inimero muri bubwandike ko cyangwa se inimero mugiye kwandika ko mirongo itandatu na gatandatu ubusa mirongo ibiri na kane baradutunga mirongo ibiri na kabiri irindwi n'irindwi 66 00 22 22 77 66 00 22 77. Mutaratwakura kugira ngo bikunde mumenye neza ukungene Imana ishobora kuba yo kugirira neza. Ijambo ry'Imana rije kutubwira ngo nibyo Yobu yari yarahezagiwe cyane.

0: Mweko murongo wagata tu haravuga ngo Itunga jiwe jari nama ibihumbi ndwi ningamia ibihumbi bitatu
1: Urakoze cyane
0: Ninga igihumbi zirima nindogoba zivyara amajana atanu nabahinda murugo benshi cyane Nuko umuntu yaruhambaye gusumba abantu bose biburasirazuba
1: Urakoze cyane muno uri kuranyumviriza ndiko ndagushikiriza rino jambo rivuga ngo agape rero agape nurukundo imana ishobora kuba yo gukunda nurukundo imana idukunda itarobanuje amavuta itarobanuje kubutoni

arambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamufasha abantu aho bisigiye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo